0: daerah ke depan ini lebih terintegrasi. Jadi Kepala Disdukcapil itu ada Pak Munir, beliau menegaskan kalau kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus ini juga akan sangat menentukan bagaimana potret real kondisi sosial ekonomi kita di lapangan, khususnya di Kota Loksmawe. Jadi juga Disdukcapil juga menyoroti salah satu fenomena yang kerap ditemukan di lapangan, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara laporan profesi dan juga pekerjaan warga. Jadi banyak warga yang masih secara administratif ini mengisi kolom pekerjaan sebagai wira swasta, padahal realitas pekerjaannya tidak demikian. Demikian memang informasinya, dan cuaca di Kota Loksmawe sedikit redup, mungkin juga untuk menyambut Piala Dunia nanti di pukul 8 pagi. Terima kasih, Ma.
1: Oke. Pendengar, itu tadi laporan yang sudah disampaikan dari Loksmawe, juga karena waktu ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, juga teman-teman mungkin sudah menunggu-nunggu ya. Langsung saja satu informasi dari Melabo terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin, layani 33 pasien cuci darah rutin. Maksud kami, unit hemodialisis atau HD atau layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah pantai barat selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Namun dokter umum unit hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, juga pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan hemodialisis terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak lagi didominasi oleh sekelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak dialami masyarakat usia produktif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo telah menambah 5 tempat tidur hemodialisis sehingga jumlahnya meningkat dari 9 menjadi 14 unit. Penambahan fasilitas tersebut membuat pasien tidak lagi harus menunggu antrian panjang untuk mendapatkan layanan. Dan juga kami menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang tetap sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Pendengar, itulah tadi satu informasi dari Melabo, dan juga terima kasih buat teman-teman Sekolah 17 untuk saat ini.
2: Iya, terima kasih juga Bu Emma.
3: Terima kasih Kak Emma. Terima kasih teman-teman lain ya.
2: Oke.
3: Selamat menjalankan tugasnya di pagi, dan sampai ketemu nanti setelah silang ya. Sepak bola.
2: Oke. Terima kasih.
3: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorpio 17 Banda Aceh, Lux Maui, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

ini kita akan menantikan secara langsung pertandingan sepak bola ya, pesta bola dunia juara grup F melawan runner up grup C. Dan untuk hari ini di pukul 8 nanti Belanda versus Maroko kami hadirkan dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum kita akan bergabung dengan kita nikmati dulu satu buah lagu yang akan kami

0: 2026. Jean-Paul Van Heek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sekang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
1: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga aja. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Khanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang kepada Van Heek, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Heek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan, persiapan akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang, balikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberch, Ryan Gravenberch, yang mencoba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberch mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brobby juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberch, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di daerah kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberch, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau, di mana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko, sodorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah, angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpo di sana, namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana, masih Brian, oh terjadi perebutan, oh pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui. Sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola, ada Chadi Riyad. Masih memainkan bola, menata ke depan. Alirkan saja pada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop. Datang lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah. Angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kiri bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan? Di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody. Namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi. Ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Verbruggen, sodorkan kepada Van Hek. Van Hek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody. Bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi.

nampaknya menjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield ini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Hek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit bersedih tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Masuk memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Hek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi, sisi kanan, mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana Chadi Riyad mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko, kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brobby yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brobby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri, masih lewati garis tengah. Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobby, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, Frankie de Jong sodorkan kepada Van Hek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, dia akan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan,

0: Hakimi masih memainkan bola. Ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Vertonghen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Robbie, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Robbie. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Robbie dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan, bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda. Ada Frenkie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini. Pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia. Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan. Kali ini umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko. Namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Brobby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brobby mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor
0: kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini. Pendek dia kepada Nathan Ek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia. Kali ini ada Van Heke. Ke tengah lagi ada Van Dijk. Kembali kepada Nathan Ek. Coba untuk mengirim bola Nathan Ek. Kembali ke belakang. Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko. Melebar ke kanan dia. Ada Van Heke. Coba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Aynawi. Kembali lagi ke belakang kali ini Aynawi, pemain nomor punggung 23 Hanus, nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Di tengah kali ini ada Riyad, sana lebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Aynawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang, pertahanan dari Belanda. Aynawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah

0: sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan, lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
1: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir, jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Achraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
0: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
1: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
0: Apa tuh?
1: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
0: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih menantikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break. Di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Nova ya.
1: Tapi ada juga pemain yang gak suka dengan ketentuan ini ya, seperti salah satunya Virgil van Dijk yang menyatakan ini bisa memengaruhi alur permainan, ritme
0: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang kulit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko, pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad, ada juga Mazrui, sodorkan kembali kepada Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Dio, coba lagi pemain-pemain Maroko, ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin, Unahi, coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko, bagaimana Bilal, bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gravenberg, terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek, ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, telah mencoba menghalau terigana Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi Azedin.

sebagainya. Nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, juga mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen, dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menatap ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati 1-2 pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz. Lagi yang juga Yudi, oh dipotong lagi, ada Miki van Heeven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor 20 ada Bilal, sangat kotak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah lemparan ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Barang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan

saat lingkaran tengah masih memainkan bola pemain-pemain timnas oranye. Alirkan lagi kepada Dumfries, balikan lagi, mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Heek ini, kembali kepada Van Dijk, kapten sebelasan angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di daerah pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja, berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti Ismail. Oh, sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda. Kini masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertandingan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, coba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Masih tenang saja, mengatur tempo. Bagaimana Van Heek, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ek, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Heek di sisi kanan dalam, coba menggiring, mendekati daerah pertahanan, berputar Van Heek, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Heek, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi. Ada Frankie de Jong kini, Frankie de Jong dibayangi tadi dari Ismail. Ada Van Heek perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries, Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun terjadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tendangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak, memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor 3 ada Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Ada Nathan Ake, kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga. Kembali ada Van Dijk menguasai bola, Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola, ada Summerfield, Summerfield berada di kotak penalti, berbahaya Summerfield, ah sayang sekali. Kembali terjadi bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi, mencoba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal. Sodokan lagi bola ke depan, berbahaya, ada Denzel Dumfries ke tengah, berbahaya, aduh sayang sekali. Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana

0: umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kendor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
1: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Heke tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Somerville tapi offset, dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan, tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
2: Ya, silakan Bung. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Heek langsung udang-udang kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko, umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous ya, Bilal Hanous, yang menghasilkan kali di tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda, setidaknya ada sekitar 5, ada Somerville ya yang akan melakukan tendangan dari sudut menggunakan kaki kanan, sepertinya sedang bersiap Somerville kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobbey, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda, Dumfries sepertinya. Tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko, kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Somerville di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Somerville, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, siapa yang tuju, namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Heek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Heek sendiri sampai saat ini?
1: Ya, Van Heek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Heek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Heek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazzui pada saat situasi sepak pojok.
2: Scrimmage ya. Dan memang di forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Heek di belakang?
1: Saya pikir Van Heek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarrell Heto. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus melakukan pergantian.
2: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter-counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Nova?
1: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya. dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke-39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
2: Begitu. Ya, baik. Saat ini memang Van Heke, ini Jan Paul Van Heke, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali, bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba membangun serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Namun bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana, terjatuh kali ini Diop berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Pemain nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazraoui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberch. Tidak cermat umpan Gravenberch kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Heke ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Pemain sektor Maroko berada di sektor kanan kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola. Namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan, bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana. Kembali lagi ke tengah, Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini. Van Heke, Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju kali ini, dan pemain nomor 22 ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini, Brobi mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buang di kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini Pak dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobi di sana, juga ada Van Heke di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobi namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobi tadi menerima umpan, tendangan sudut masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola sehingga menghasilkan tendangan, oh tendangan gawang ternyata, wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45, sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini, umpan coba dikejar oleh Brobi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri, di sana ada Nathan Ake. Main nomor punggung 5 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Dan dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tuju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan pendek saja kali ini pada pemain nomor 14, Diop di sana. Giring bola dia mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, ke kiri sedikit ada Riyad di sana. Pemain nomor punggung 3 Mazrui nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko membawa bola kembali ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko, kembali lagi ke tengah. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini, Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2. Pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini, Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi. Masih Hakimi membawa bola, melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi. Namun bukan pelanggaran kali ini, dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini. Sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari, Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi. Sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Vek, Van Heke. Namun datang lagi serangan dari Maroko, coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
2: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Di sektor sebelah kiri kali ini, Maroko masih coba untuk melakukan serangan. Terjatuh tadi Ashraf Hakimi sepertinya, ya. Ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Ashraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Nicky van der Veen. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten kesebelasan, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Ismail Saibari. Namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Ashraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen, yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah. Dia berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini berikan pertanda, meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini antara 45 menit pertama antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
3: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 45 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola, sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target, sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan ada 3 tembakan dan hanya 1 yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
3: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owadi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya. Tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heeke sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
3: meniup peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya. Bisa dibilang ya Bung Nova ya. Ya
1: ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Awahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati, sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
3: Oke, dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
1: Ya ini agak lebih hati-hati ya, sudah segugur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya nih nanti. Jadi ya tidak lepas dari apa pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
3: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
1: enak masuk ke daerah pertahanan karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
3: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
1: Iya, Achraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri. Tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Achraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Achraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
3: sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
3: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya, seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat, dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi, semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para The Orange begitu ya. Ya,
1: selain wasit yang meniup peluit juga
3: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko.
1: Ya, kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan Oranye ya, kepulauan Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
3: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
3: Jadi
1: berusaha untuk berteriak lebih keras
3: ya,
1: selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua, atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
3: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Mm-hmm. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia, mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga, ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
3: Oke. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels, itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas
3: permainan agresif
1: juga nih.
3: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
3: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
3: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
4: Pagi Mbak Risti.
3: Iya Pak Andi, gimana?
4: Tetap semangat.
3: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
4: Memang kalau dilihat interval pertama ini, Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
5: Pagi, salam olahraga Mbak.
3: Jaya.
5: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjatuhkan Maroko ya.
3: Kenapa tuh?
5: Iya, menjatuhkan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
3: Begitu ya?
5: Iya.
3: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Iya. Terima kasih Pak Solihin.
5: Terbaik untuk kedua kesebelasan.
3: Iya.
5: Untuk Protek RRI. Salam olahraga untuk semuanya saja.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Iya, Pak Sarwi.
6: Salam olahraga.
3: Jaya.
6: Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
3: main ya. Oke. Okay. Ya. Itu saja.
6: 1-0 aja tetap Belanda.
3: 1-0 Belanda. Oke, okay. Ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul Van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
3: Bukan luka yang berat begitu ya?
1: Yang berat sehingga Jan-Paul Van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
3: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
3: Okay. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas, meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
2: Ya, terima kasih Isti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maroko melakukan kick off, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan, mencari Graham Brobbey kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang pada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi, ada Brian Brobbey coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampayo langsung mengeluarkan kartu kuning. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang
0: menguasai bola. Di sana juga ada Summerfield. Tampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Mata ke depan melihat celah, nampaknya Summerfield. Sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Denzel Van Dijk sudah lakukan mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey Van Heaven tadi, namun lebih dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit muda dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola. Ada Onahi, sudahkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, tidak sama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya. Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub? Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister, jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti, masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan, jaga gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke penamu, jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub, kini menguasai bola, lengkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan, pendek lagi kepada Ayub. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi, Ibrahim Diaz. Balikan mundur ke belakang pada Ayub. Coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang. Jadi Riyad, ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda, Maroko. Ada Jadi Riyad. Lebar ke sektor sebelah kiri lagi tadi. Namun Ali Jadi Riyad, ada Ayub. Lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Issa Diop di sisi kanan dalam. Ada ke sisi kanan, bagaimana nomor punggung 8 tadi, Zedin Onahi. Masih Zedin Onahi mundur ke belakang lagi kembali. Pemain ada Issa Diop, kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada nomor punggung 4, Alayoni, El Ayayuni. Lakukan Issa Diop, masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko, Ayub, ada lagi Onahi, lebar pada Ibrahim Diaz di sisi kanan, menemui Hakimi. Hakimi mencoba sodorkan lagi ke tengah, kerjasama umpan 1-2 sama Onahi. Kirimkan, mencoba melatih 1-2, kirimkan ke tengah, ada Ibrahim Diaz, berbahaya Ibrahim Diaz di kotak penalti, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi. Bagaimana Gravenberg tadi, halau gerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi mencoba menguasai bola kembali dari Maroko, melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Onahi, nomor 23 juga ada Bilal, mencoba di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Onahi masih disiplin, pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan, namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang, ada Hakimi yang dekat lingkaran tengah kini berada. Alirkan kepada nomor 23, Bilal, bersama dengan Ibrahim Diaz. Berputar Ibrahim Diaz, punggung 10 dari Maroko. Sodorkan bola ke depan tadi, namun kembali patahkan oleh Nathan Ake. Mencoba dikejar oleh Brian Brody. Jadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko. Nampaknya ini cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi. Tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Verbruggen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi. Bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda, belum berbuah gol karena hanya membentur mister gawang saja. Pemain yang juga berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain, Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya, bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan umpan ke dalam, persiapan dia berikan ke depan, dia menatap Ryan Brody yang ada di sana juga. Jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayut, masih terjadi duel udara. Pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko perebutan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo. Ini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bersama Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran. Ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi, menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko, hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan sejumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini, sektor tengah kini pada Onahi, bersama dia dengan nomor punggung ada Neil Ayuni, sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal, kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana, Neil, kirimkan ke tangga pada Onahi, lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi, balikan lagi kepada Onahi, masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Main pemain Maroko mundur ke belakang, Onahi kepada Issa Diop, masih Issa Diop, sodokan ke tengah dia, coba mencari kawannya, melebar ke sisi kanan, Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim Diaz, masih Ibrahim, ke sisi kanan, ada Onahi, masih Onahi, dibayangi ketat tadi Van de Ven, oh, masih dihentikan oleh Mickey van de Ven, sodokan bola ke depan, ada jalan Summerfield, kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan, namun coba dicari Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda, ke sisi kanan, dibayangi ketat, masih Cody Gakpo, Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun lalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Robbie yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas angkat ke Hakimi, Hakimi, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Berbruggen, namun taking yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai ke serangan balik kiri dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody, upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini. Belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola, Onahi kini menatap ke depan, sodokan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang, ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini, muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop, kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi, ada juga Hakimi, masih Hakimi, kapten kesebelasan, berikan lagi Onahi, mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz, terlepas Ibrahim Diaz, mencoba menggiring, dibayang oleh Nathan Ake, oh dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui, mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz, lebar ke sebelah kiri, pemain-pemain Maroko, posisikan pertahanan dari Belanda, Ibrahim Diaz masih, berkena Ayub, mundur kembali ke belakang pada Issa Diop. Cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali seberangan Onahi, sodokan bola umpan terobosan, masih lagi Hakimi dibayangkan oleh Mackie van de Ven. Masih Hakimi coba mengatur tempo tengah lagi, ada Ayub di sana. Masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini, rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi, beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake. Umpan dari Bilal tadi, ini dikuasai oleh Frankie de Jong, namun salah umpan tadi kurang manis bagaimana dari Frankie de Jong. Dikuasai lagi, tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen, belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada pemain nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Robben. Masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberg. Main uang punggung 8 kali ini, Gravenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia, namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini, mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, Adangan, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko, nomor punggung 11, Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike. Tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor punggung 8 Bonadi. Bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Balik lagi ke belakang Brian Diaz, bagaimana pemain nomor punggung 14 Issa Diop menguasai bola. Kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. 4-1-2.

Saibari tadi, Ismail Saibari pemain nomor punggung 11 menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Saibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko. Bersiap kali ini, berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries. Dibuang saja bola, tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Didekati dia oleh pemain nomor punggung 23, Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini, sudah dilakukan. Kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada lawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerjasama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola, umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Akraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brobby, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo. Di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Mickey Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville, masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazraoui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi, bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brian Diaz tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia, Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran nomor 8 ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan pemain nomor punggung 24, Ainouli. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko, terjatuh Mickey van de Ven. Ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, pemain nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Di belakang lagi dia, pemain nomor punggung 18, ada Chadi Riyad.

0: Barat. Umpan pendek kepada Unahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Unahi. Kembali kepada Bu Nadi, main nomor 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2. Pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Unahi. Hakimi kembali lagi kepada Unahi, main nomor 8. Umpan 1-2 masih diperagakan. Umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Belum memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini pemain nomor 8 Unahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias. Pendek saja pada pemain nomor 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini. Bersama dengan Ainawi dia. Ambil mencari rekannya. Menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heike di sana, sudah melewati garis tengah Van Heike. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
1: Ya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Achraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Achraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Achraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka. Mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
0: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya.
1: Ya, Nova, ya. Apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan, dan tampaknya setelah hydration break ini kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
0: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya nih ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
1: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
0: Oke. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
1: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
0: Oh iya,
1: karena anaknya, ya. Istrinya keguguran ya.
0: Iya, jadi betul.
1: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul kata Bung Tomo, presensi Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering di depan, tapi ketika mendapatkan bola langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Broby dan juga Nathan Ek ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier, dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah, itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan.
2: Yuk, Bu Indra. Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Atau dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Gugan tadi, ada Summerfield, kirim serangan balik lagi Belanda. Summerfield terjatuh, lanjut lagi, terjalan ke gol. Gol 3. Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
0: Emosional sekali ya.
2: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Summerfield tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko, mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko nanti sejenak bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Vrugon kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras menjebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 Nibung Nova.
1: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simpel, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Summerfield memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki, dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawalan, tanpa kesulitan. Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
2: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chadi Riyad tadi ke kanan, dari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodokan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan dua pergantian pemain, Weghorst dan juga Kopmeiners di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko, mundur ke belakang tadi. Empat kini dari Neil di Maroko, Hakimi menguasai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chadi Riyad sodokan bola ke depan. Namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie de Jong. Ryan Gavrenbroek yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada pergantian pemain dari kubu Maroko. Nampaknya Chadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddine. Pertandingan kembali dilanjutkan. Ada Ibrahim Diaz yang menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri. Salah Eddine yang baru masuk, kembali kepada Ismail. Ada juga
0: sudah punya sama 1-2. Ayub coba menguasai bola, Ayub lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sudah kepada bola. Bagaimana serangan balik mencoba dibangun lagi Belanda, ada Whitehorse tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi, mampu menguasai bola tadi Whitehorse ke sisi kanan Onahi, ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada maupun 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan Ayub Onahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Dua tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melatih pemainnya tadi, masih Onahi, ada Ibrahim Diaz yang sama 1-2 di daerah depan kotak penalti tadi. Coba Maroko, coba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Ayub begini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Paran atau apa? Jangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko salah izin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan, nomor punggung 23 di sana. Bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15. Namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz. Yang juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Unibo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi. Tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Kemudian nomor 15 juga yang baru masuk, lebar ke sisi kanan tadi masuknya ke pertahanan Belanda, namun kembali patah. Ada Whitehorse, jadi duel di udara. Coba Gravenberch juga bentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberch, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberch. Nah, kepalanya saya tadi mengundul sekulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberch, sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita menantikan jalannya pertandingan yang
2: dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
1: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
2: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gavrenbroek yang masih coba untuk perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang coba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Korabet tadi. Korabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin mencoba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal cari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun Yasin yang sudah berada di depan terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Langsung saja jauh ke depan, Verbruggen bola melambung lewat 3.5, mencoba dipasai tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini, mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah, mengisi sekutu sebelah kanan, lini serangnya bersama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan kepada Gakpo, serangan balik di Belanda. Cody Gakpo, ada Weghorst di sana, tadi juga sisi kanan, mencari ya. Oh, sayang sekali umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo. Langsung yang diberikan kepada Gravenberg, ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda, upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Jadi serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia, 4-1-2. Sekutu sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salaheddin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin, natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah, angkat ke depan Morabet. Namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menatap ke depan, Berfugan melakukan sekulitnya, angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Berfugan, coba nyari Weghorst, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko? Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, yang memberikan aba-aba. Karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda, nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kita nantikan, namun apakah ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber. Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola. Summerfield, putar Summerfield, arahkan kepada Danse Dumfries, membahas serangan dari Belanda. Danse Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Danse, Danse kirim ke tengah. Ah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Danse Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bali, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicocor saja langsung keluar oleh Vincent van Dijk yang begitu emosional menatap rekan-rekannya, memberikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan. Konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
0: Ya, pergerakan RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quinten Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan menarik mundur El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kemsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo, bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst menjalani bola. Gagal kali ini Weghorst, namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Cop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Cop Miners melalui kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini. Pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan yaitu Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda, bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda. Kali ini wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Menjaga gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop. Masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop. Melebar dia kali ini. Pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop, dia masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah, kembali ke belakang ada Mazrui, kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda, pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu ya merubah satu gol Issa Diouf ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diouf dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya, Bung Nova ya.
1: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diouf membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diouf sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya, Bung Tomo.
0: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Hemsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diouf. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville bekerjasama dengan pemain Belanda, jatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, boleh dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22, yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside. Tadi Dumfries ya, sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas lewat 3 garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk, jatuh di kaki pemain Maroko, kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko, kali ini di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda, kali ini dalam kotak penalti Maroko, dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Wilkhorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh, masih bisa direbut oleh pemain Maroko, kali ini dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Maroko Mazraoui melebar dia ke kanan, kali ini pemain nomor punggung 11 Saibari mencoba untuk menjemput bola lebar, kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari, berbenturan dengan 2 pemain Belanda diantaranya Cody Gakpo, salah satunya terjatuh, masih juga Cody Gakpo pemain nomor punggung 11 dari Belanda, juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen, sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja lewat 3 garis tengah, kali ini Wout Weghorst menerima umpan dari penjaga gawang, dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari Maroko, dia terlepas Wout Weghorst, kembali Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko, coba akan dilakukan oleh Dumfries, pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Wout Weghorst, di sana tidak berhasil, kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersama dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu 2x15 menit. Ya, Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko, tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
0: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Rofa?
1: Ya, Mohamed Wahdi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
0: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan. Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova?
1: Sepertinya pilihan Wahdi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahdi, karena terbukti bisa mencetak 1 gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti, meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan, tapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
0: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya Gak nyangka, gak diduga nih.
1: Ya kan, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup. Dan saat ini dia menjadi pelatih.
0: Apakah?
1: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
0: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini Bung Indra. Makin siang Bung Indra. Iya. Depending makan siangnya kayak Bung Indra nih.
2: Siang nih, kayak di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
0: Iya,
2: sambil dulu aja makan dulu.
0: Sambil makan siang kali Bung ya.
2: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang.
0: Iya, jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
1: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
0: Gitu ya.
2: Nah ini.
0: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
2: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda dan Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Edin, punggung 26 dari Maroko kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi. Kembali patah lagi. Bola keluar lapangan. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Edin. Siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin sudah jauh ke depan. Cari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melewati satu pemain namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda masuk tempatnya Pato barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Bob Weghorst berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koop Meisners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampak juga bahwa Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah lakukan kaki kiri. Cari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga. Ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya terjadi perumusan. Bagaimana Summerfield? Namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Tendangan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola. Tendangan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun bola keluar lapangan tadi. Upaya

bola, sodorkan kepada Frankie De Jong. Alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lempar ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan tampaknya juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang kepada Koop Meiners atau juga Van Heek. Van Heek ada Van Dijk. Koop Meiners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, mencoba mengirim pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Wijkhorst. Di sana terjadi duel tadi, Bono bagaimana meninju sekulit bundar, terjadi benturan antara Frankie De Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja, masih memainkan bola nomor punggung 24 di sana, Neil Ayuni. Mazrui mundur lagi kepada main Maroko lainnya, Salah Eddin. Berikan lagi kepada Diop, Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri, bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Morabet, berikan lagi kepada Issa Diop, masih Diop cetak gol, penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri tanah dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Eddin. Salah Eddin kembali kita sama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Dan bagaimana Ismail Saad berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, dengan sedangkan hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko juga berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen, nampaknya Sovani Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi, tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie De Jong. Bola mengarah ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Namun kuasalah Frankie De Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Berhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie De Jong, dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko, hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda maksud kami, menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali, bagaimana Belanda menguasai bola. Koop Meiners, ada lagi bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Van Heek di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, dapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda. Van Heek tadi menyisir di sisi kanan lini serang Belanda, bola bergulir keluar dan melemparan ke dalam bagi Maroko. Salah Eddin tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya, bagaimana Timber

0: berikan pada Gakpo. Gakpo pada Frankie De Jong. Frankie De Jong ada Timber, salah umpan tadi dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mau coba dikejar juga oleh Virgil van Dijk. Dibuang saja tadi oleh van Dijk. Tidak kompromi, nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. Mundur ke belakang Issa Diop, kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Salah Eddin, coba menguasai bola di sisi sebelah kiri. Di mana juga ada Talbi, mundur ke belakang kepada Mazrui. Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada nomor 24 di sana, Neil Alayumi, Issa Diop. Issa Diop siap balikan lagi kepada Neil, coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil. Pemain Maroko kemudian Salah Eddin mundur ke belakang kepada Mazrui. Di sisi kanan ada Issa Diop, masih menguasai bola. Pemain Maroko mencoba menggiring perlahan masuk di pertahanan dari Belanda. Ada Neil tengah lagi, Issa Diop mencoba membantu perlahan di sisi kanan. Ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada Rabet tadi, Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Kini bagaimana lini serang, Ismail Saibari menguasai bola tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Mel sodorkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Neil, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Salah Eddin, kembalikan kepada Neil di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ali Betalbi, nah, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola, masih Morabet kali ini mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Issa Diop, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salah Eddin, namun terpotong. Kali ini ada Wout Weghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brazil. Wout Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, masih di sektor kanan. Pemain nomor punggung 24 Ney, kanan dia kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan pemain nomor punggung 26 Salah Eddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda, tapi tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, semua saya bola di sana. Anoui belakang dia, Mazrui pemain nomor punggung 3 sayap kiri kali ini, balik kepada pemain nomor punggung 24 Neil, lebar dia di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salah Eddin, coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana pemain nomor punggung 14 Saka. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salahuddin kali, balik lagi kepada Salahuddin kali ini. Kerja sama dia dengan Masrawi, masih di belakang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Dan nomor 15, Morabet di sana. Masih di sektor kanan kali ini. Lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah, main nomor punggung 24 di sana. Lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana. Salahuddin di sana bola. Kembali lagi main nomor 15 Morabet, melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh tiga pemain Belanda. Ada Woodweghorst di sana, kemudian ada Somerville, dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber. Terjatuh dia ketika berduet dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Woodweghorst yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan duit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini, antara pertandingan pagi hari ini maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova, seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
2: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi Cody Gakpo, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisi yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
1: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat, break, babak extra time, sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik, dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya?
2: Iya, bisa
1: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya?
2: Iya, betul. Sejak memasuki extra time, bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini, para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
1: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim, apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini, pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranya dan oranya untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan. Sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisihan 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Frigiantara.
0: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor punggung

tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana. Ismail juga dapat perebutan dari pemain Belanda. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring Cody Gakpo. Dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasin. Terjadi masih perebutan di sana. Pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko. Ada Yasin, ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko. Lalirkan ke sebelah kiri ke Salah Edin. Pemain Maroko juga lainnya di sana. Ada Talbi, lalirkan lagi mundur ke belakang pada Mazrui. Masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Issa Diop. Issa Diop sodorkan pendek saja pada Neil. Masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet. Ada juga Rahimi. Balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin. Berbahaya dibayangi oleh, tadi langsung dihalau saja oleh Kup Minus. Ada juga main Belanda. Time tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang rebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time yang kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil. Masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Sim Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan. Ada ya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang. Ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Taubi. Mundur ke belakang, ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Issa Diop kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi. Mundur kembali, Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari di pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sektor sebelah kanan. Ada juga Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran. Upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven. Sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven. Bola melambung. Jadi duel antara Whitehorse, terjatuh Whitehorse. Rashid Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Edin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 siap-siap, Martin De Roon nampaknya masuk. Siap-siap menghentikan Frankie de Jong, nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin de Roon dari Belanda masuk. Yang bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan. Kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau oleh Virgil van Dijk. Ada Timber di sana. Ada juga termasuk terjadi duel. Ada juga Ismail Sar

0: Abed kanan tengah, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana, kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh klub Miners tadi. Dengan umpan crossing yang dari pemain Miners Maroko, mencoba dikejar oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko, berbahaya. Cody Gakpo kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi atau dikeributi tadi oleh 3 pemain dari Maroko, harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, tolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Kupainas, kita nantikan. Mau pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan, bagaimana Kupainas mencoba disundul oleh Van Hek lagi, bagaimana lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau, bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan main Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda, mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini. Ya, Bung Nova ya.
1: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik. Tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi tetap bermain untuk timnas Belanda.
0: Ya, betul sekali, Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lusail Gottfrieda. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Isadio menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua, ada Isadio menguasai bola, kedudukan masih 1-1 Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan kembali lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi, ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain memang Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya, ada juga bagaimana Hakimi, Rabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya, nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rotok penalti, berbahaya. Oh, so. Beruntung saja Cup Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Dia memegang kaki kanannya. Masih nantikan. Apakah tidak berbuah pelanggaran, pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola, dan wasit Sampayo nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang tampaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
1: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola, tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir, dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan.

0: dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
1: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pula pemain nomor punggung 24 di sana, Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui, pemain nomor punggung 23, melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Pop Miners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil. Masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya. Bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu. Ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan. Kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan. Lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil. Ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, balik pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko. Ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko. Kali ini pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola di belakang dia. Kali ini ada Pop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Pop Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Pop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Clifford di sana, pemain nomor punggung 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Pop Miners, bergeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Heke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan dan kali ini bola berhasil Morabet. Morabet langsung yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120. Masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari. Ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari. Pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Pemainers. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Menor mengunduh bola dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda nomor punggung 24 Somerville, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
0: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya.
1: Iya.
0: Ya. Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yasin Bono melakukan dua penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yasin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis

0: Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang para pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Ini juga pengen memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa, berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha ya kan, doa dan ikhtiar ini ya.
1: Ya, dan yang menjadi menarik penalti ini, semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
1: Ya, melakukan perang urat saraf mungkin ya, dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
1: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang, begitu bingkongnya.
0: Oke. Saat ini pelatih lagi tuh, atau wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya, mungkin lah, silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cup Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda, sambil menaruh si kulit bundar, konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cup Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cup Miners, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko, nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bad Serbugan juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menaruh sekulit bundar di titik putih, konsentrasi sedikit menunduk dia.

0: kita nantikan. Oh, ngambil ancang-ancang. Turnistar. Gagal. Tidak masuk tendangan dari LL Ainui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan cywar, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Clifford. Konsentrasi Justin! Membentur tiang! Justin! Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Clifford ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Clifford, meninggikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah rahimi nampaknya. Ya, dari Maroko bersiap-siap konsentrasi rahimi. Bert Vroegen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Vroegen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing rahimi. Dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Vroegen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Vroegen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Vroegen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
1: 1-1 ya skornya ya.
0: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil napas. Ambil ancang-ancang, dia sudah lagi kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Talbi ya, Talbi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil napas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga berjogan, mengambil lancang-lancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Vroegen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini, dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
1: Timber.
0: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
1: Quentin Timber.
0: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin enggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi Persepsi juga berfungsi konsentrasi Hakam Hakimi. Ya, membentur tiang. Nampaknya nular. Latah aja dia. Sudah dibilang jangan ikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain. Gitu.
2: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
3: Sampai shock ya kan, Hakimnya sampai shock.
0: Kapten ke-11
3: bisa gitu.
0: Kok bisa? Kayaknya gawangnya geser deh. Apa saja yang geser? Ya. Tendangan berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Summerfield.
3: Ya.
0: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Begini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono. Langkah mundur ke belakang beberapa

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: It does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.

menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: Melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun.

0: pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: Ukraina dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, Shabal really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Tandangkan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya

0: Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Tiga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars de Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Di antaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai beasiswa dokter untuk dosen perguruan tinggi yang ditambah. Presiden Prabowo Subianto ini berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan kalangan guru besar perguruan tinggi dalam sarasehan kebangsaan. Salah satu usulan yang dikabulkan yakni penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Presiden Prabowo mengatakan usulan penambahan beasiswa doktor bagi dosen merupakan salah satu rekomendasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Bagaimana perkembangan program beasiswa ini dan juga dampaknya bagi dunia pendidikan nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga pendengar pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Masuki masa libur sekolah, pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah ini mulai mengalami peningkatan dan juga pemerintah bersama pihak-pihak terkait melakukan pemantauan arus transportasi untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, lancar, dan nyaman. Nanti akan kami bahas juga lebih lanjut mengenai kesiapan layanan transportasi selama periode libur sekolah 2026. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Italia yang siaga gelombang panas ekstrim. Di Italia ini menghadapi puncak gelombang panas ekstrim dengan suhu mendekati 40 derajat Celcius di berbagai wilayah dan kondisi ini memicu status darurat gangguan layanan publik hingga kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh antisiklon subtropis Afrika bernama Caronte yang membawa suhu tinggi ke kawasan Eropa Selatan dan layanan cuaca memperkirakan temperatur mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius di Tuscany dan Lembah Po. Bagaimana dampak dari gelombang panas ekstrim ini nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Dan pendengar kami juga hadirkan selalu semarak Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun di streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat juga memberikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Kopi Liberica Merbah asal Banten Tengah. Memiliki cita rasa khas, saat ini mampu mendongkrak ekonomi warga setempat. Bersama reporter Sri Mawarti selengkapnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di desa Banten Tengah. Ini adalah pabrik pembuatan kopi Merbah. Dan mesin-mesin inilah yang setiap harinya mengolah kopi Merbah Dan nantinya kita akan coba cicipi dan menikmati gimana cita rasa kopi berubah dari Desa Bantan Tengah. Desa Bantan Tengah ini terkenal dengan kopi. Nah, seperti apa suasana perkebunan kopi di sini? Mari kita lihat.
4: Inilah kopi Liberica. Buahnya agak besar-besar seperti ini. Sudah siap untuk dipanen.
5: Ini setiap hari atau kemana Bu panennya?
6: Setiap hari, bulan, tergantung.
4: Tergantung kalau banyak yang bilang dipetik. Ini sudah dipetik seperti ini, baru ditumbuk, tidak direbus dulu. Setelah itu dibersihin kulitnya seperti tadi, maka jadilah kopi seperti ini. Bisa menghasilkan berapa banyak?
6: Kopi sekitar 20.
4: Ada berapa banyak Bu batang kopinya?
6: Tidak banyak, sampai belakang kok kopinya.
3: Ini adalah kopi yang sudah ditumbuk kulitnya, tapi ini harus dijemur dulu sebelum dia bersih. Butuh berapa lama nih Bu menjemur ini?
6: Panas kalau panas itulah.
4: Kita berada di pabrik mesin kopi. Kita akan nanya sama Pak Basar. Ini ada banyak mesin di sini ya, Pak Basar. Baru siap dipetik pakai mesin mana?
7: Yang ini Bu, namanya Mulper.
4: Ini dia.
7: Iya, lalu dimasukkan ke sini. Mau benar bersih lagi 3 kali.
4: Terus setelah dari sini, apa lagi nih proses selanjutnya?
7: Jadi green bean. Ini namanya mesin roasting untuk menyangrai. Manasi 1 jam. Nyangrainya sekitar 45 menit lalu. Ini namanya mesin grinder dulu.
4: Ini untuk
7: proses yang terakhir ini.
4: Oh, ini
7: jadi bubuk.
4: Ya Pak Kades, mesin-mesin untuk memproses biji kopi tadi sumber dayanya dari mana Pak Kades?
8: Dapatkan bantuan mesin pengolahan kopi ini dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
3: Saya sudah bersama dengan Pak Kades, Pak Hadi. Pak Hadi, seberapa besar di potensi kopi di desa Bapak?
9: Sangat besar sekali karena di Desa Bantenah ini memang tanahnya cocok sekali untuk ditanami kopi Liberica. Kita sudah ada 6 hektar yang sudah produksi, kemudian ada sekitar 50 hektar yang sedang ditanami.
3: Ini yang sudah jadi bubuk segininya nih, 100 gram, berapa harganya?
9: 20.000, tapi ini pure Liberica. Kan ada permintaan dari Thailand untuk memasok kopi Liberica.
3: Jadi pendengar pemirsa RRI Net di sini, dari penanamannya sampai jadi kopi seperti ini diolah di desa ini.
4: Nah, inilah dia kopi Liberica, salah satu potensi yang sedang dikembangkan di Desa Bantan Tengah. Jadi kalau Anda kesini, selain bisa metik langsung kopinya, Anda juga bisa bersantai di gazebo. Nah seperti ini teman saya Ari sedang menikmati kopi merubah ya. Gimana rasanya?
10: Mantap.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau Anda berkunjung ke Pulau Bengkalis, jangan lupa untuk singgah ke Desa Bantan Tengah, membeli oleh-oleh kopi merubah yang sangat terkenal dengan cita rasanya. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, reporter Sri Mawati Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu juga kita akan ke Sintang untuk melihat potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare, kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.

0: Nilai tukar rupiah masih berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau kembali melemah ke posisi 17.891 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,22% dari penutupan sehari sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya. Kita ke Jawa Timur untuk melihat Piatalen, yang sebuah destinasi wisata keluarga unik memadukan kuliner dan playground ramah anak, bersama reporter Mutia Askia.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk.
4: Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner,

0: tuh kita bikin suatu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya nungguin anak. Kalau keunikan Pia Talent itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skate park juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya, aktivitas mereka masing-masing.
1: Menariknya, Pia Talent juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini

0: secara menyenangkan.
1: Ya, Talent tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu. Tapi terus dia ada apa, wisata alamnya, terus juga bisa bahwa anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ gitu, juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget gitu.
2: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalent menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Muti Azkia melaporkan.
3: Lalu kita akan ke Klaten, Jawa Tengah. Ada peyek ikan cetul khas Klaten. Camilan renyah berbahan ikan kecil sungai atau rawa cetul yang digoreng dengan tepung. Populer di daerah Jimbung, Klaten. Camilan ini terkenal gurih dan sering dijadikan oleh-oleh khas, terutama saat Lebaran. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto.

0: sebuah rumahan berupa paye atau rempaye di Ciwan, Cimbung, Kalikotes, Kabupaten Klaten kini kebanjiran pesanan lebih-lebih pada menjelang dan setelah Lebaran. Jenis usaha dengan membuat paye ini berbeda, yakni paye cetul. Cetul adalah ikan air tawar berukuran kecil yang sering ditemukan di sungai, selokan, ataupun rawa. Pemilik usaha UMKM Payek Cetul Roin mengatakan usaha cemilan dimulai sejak tahun 2023 atau 1,5 tahun yang lalu. Peminatnya semakin banyak. Selain Payek Cetul, ada jenis yang lain, yakni Payek Kacang Tanah, Payek Kacang Hijau, dan Payek Kedelai. Namun dari beberapa jenis tersebut, yang cukup digemari masyarakat adalah Payek Cetul dan juga Kacang Tanah. Payek cetul ini rasanya memang lebih gurih.
1: Rasanya gurih gitu ya mas, kalau payek cetul kan gurih. Dari rawan Jombor mas, dari rawan Jombor, dekat sini aja. Dari petani itu khusus pencari ikan cetul.
0: Payek buatan Roin tersebut memang beda bentuknya, panjang dan tipis. Sehingga payek cetul ataupun jenis yang lain cocok untuk cemilan di rumah atau untuk oleh-oleh. Ia juga bercerita awalnya hanya memproduksi sedikit, kemudian dititipkan ke warung-warung sekitar rumah. Seiring berjalanan waktu, kini usahanya tersebut semakin berkembang dan pesanannya dari berbagai daerah seperti Surabaya, Boyolali, Yogyakarta, dan juga di sekitar Klaten. Ia mengatakan terkait dengan produksi setiap harinya rata-rata kurang lebih 60 kg dari berbagai jenis, sedangkan saat akan Lebaran mengalami peningkatan menjadi 100 kg.
2: Ada 30-50
3: kilo per hari.
2: Per hari. Ya. Sama banyak kacang, kacang susu, nggak cuma cedol aja.
1: Sampai kualan mas ini nggak bisa apa itu memenuhi semua belum bisa. Ini seharusnya udah libur karena kebetulan itu masih banyak orderan. Mbak-mbaknya masih mau masuk ya. Ini masuk setengah hari.
0: Usaha rumahan dengan brand Mbah Uti tersebut awalnya dimulai dari Kampung Ciwan, Cimbung, Kalikotes. Kini melebar sayap dengan membuka cabang di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Sedangkan tenaga dari ibu-ibu warga sekitar. Payek Mbah Uti dikemas dalam 1 kg, masing-masing dengan harga Rp70.000 per kilogramnya.
4: Itu tadi pemirsa, kita sudah melihat bagaimana aktivitas di rumah produksi payek cetul yang ada di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Semoga menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan oleh-oleh seperti halnya payek. Dari Trotok, Wedi, Klaten, Adam Santo melaporkan.
5: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 Juni. Dan kami akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik EV dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tapi juga keterlibatan langsung masyarakat termasuk mitra pengemudi ojek daring ojol yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik. Ia juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Berita dalam negeri lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Selengkapnya bersama reporter Chairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu tadi mantan Menteri Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo telah memenuhi panggilan KPK, di mana memang Dito sendiri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk tahun 2023-2024. Dan pemeriksaan dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama, di mana memang tadi tidak banyak yang dikatakan oleh Dito. Dito hanya mengkonfirmasi bahwa dirinya diperiksa terkait dengan kasus korupsi kuota haji. Itu pernyataan dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Jubir KPK Budi Pasto juga membenarkan bahwa Dito sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi kuota haji, dan sebelumnya memang Dito pernah diperiksa penyidik KPK, dan pemeriksaan sebelumnya Dito diperiksa terkait dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi saat mendampingi mantan Presiden Joko Widodo. Dan Dito juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda internasional yang mencakup forum dunia dan pertemuan bilateral. Salah satu fokus kerjasama saat itu adalah sektor olahraga, di mana saat itu memang Dito menjabat sebagai mantan Menteri Olahraga. Dan diketahui dalam kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan stafsusnya yaitu Iswa Abil Aziz dan dua pihak swasta. Dan saat ini memang Dito sendiri masih berada di lantai 2 tempat penyidikan atau pemeriksaan berlangsung terhadap Dito Aryo Tejo. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Chairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Slovakia, Hura Blanar, menegaskan Lebanon tidak boleh bernasib seperti Gaza dan mendesak Israel menghormati kesepakatan yang telah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan disampaikan Blanar saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albare di Bratislava. Blanar menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik atas berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk di jalur Gaza dan ketegangan yang melibatkan Iran. Ia mengatakan Slovakia dan Spanyol memiliki pandangan yang sejalan dalam menyikapi konflik internasional, yaitu mengutamakan diplomasi, dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Berita olahraga, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di babak kedua Wimbledon 2026 untuk bertemu petenis Yunani Stefanos Tsitsipas. Setelah melewati perlawanan sengit petenis Cina Wu Yibing pada babak pertama di All England Club London, Djokovic dipaksa bermain selama 3 jam 11 menit oleh Wu yang tampil tanpa rasa gentar dengan melancarkan pukulan-pukulan agresif. Namun juara Grand Slam 24 kali itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Kemenangan membuat Djokovic memperpanjang catatan sempurnanya menjadi 21 kemenangan tanpa kalah pada laga babak pertama Wimbledon.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Lee Blue tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mencatat sebanyak 3 platform media sosial yang banyak disusupi promosi judi online. Penyusupan dilakukan melalui kolom komentar dan paling banyak ditemukan pada platform medsos di bawah naungan Meta. Stimulus pemerintah melalui program diskon transportasi 30% melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memperkuat perjalanan masyarakat. KAI mencatat pemesanan tiket melalui program tersebut telah mencapai 1,1 juta tempat duduk pada periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli. BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026. Kondisi berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca pada laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan, menyusul adanya perbedaan jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
2: Ya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Antulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas diabetes. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Lisia.
3: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak seru. Karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, apa yang baik kecil, dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak. Nah, kalau di daerah perkotaan, memang dinulukan terutama itu penulukan setiap tahun bertambah, semakin banyak.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola hidup sehat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Pantoloan akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang masih ditemukan pada sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah bersama reporter Ihsan Setiadi. Ihsan.
4: Baik, terima kasih rekan Hana. Masih ditemukannya peredaran pakaian bekas impor atau thrifting di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menjadi perhatian Bea Cukai Pantoloan. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, berbagai jenis pakaian bekas tersebut masih ditemukan dan diperjualbelikan di pasaran, khususnya di Kota Palu, sehingga memerlukan pengawasan serta penelusuran lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait masih beredarnya pakaian bekas impor atau thrifting di Sulawesi Tengah. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui asal barang, jalur distribusi, hingga kemungkinan titik pemasukan yang digunakan sebelum barang tersebut beredar di pasaran. Berikut kutipan Kepala Bea Cukai Pantoloan.
5: Barang-barang bekas ya ini ya. Yang barang bekas tentunya adalah yaitu apa namanya sesuai ketentuan harusnya tidak boleh terjadi ya, dilarang. Coba dijalani lagi ya. Bagaimana yang beredar itu siapa? Ya. Kemudian dari mana asalnya, rutenya siapa? Nanti kita akan sebutkan dengan rekan-rekan APK yang lain juga, maupun konterbit juga yang lain juga yang menjadi jalur otomotif dari milik barang tersebut.
4: Lebih lanjut, Wing Hartopo menegaskan sesuai ketentuan yang berlaku, impor pakaian bekas dilarang masuk ke Indonesia. Selain berdampak pada industri dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan. Karena itu masyarakat dihimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal. Dari Palu, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP3 Kota Lok Semawe menyalurkan bantuan benih padi, jagung, dan pupuk kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas. Bersama reporter Maimun Akbar. Akbar.
6: Baik, terima kasih rekan Ana. Pendengar, pemerintah Kota Lok Semawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKPP Lok Semawe, di mana pemerintah menyalurkan bantuan benih padi, benih jagung, dan juga pupuk kepada sejumlah petani yang ada di 3 kecamatan di Lok Semawe. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula DKPP Kota Lok Semawe. Sementara Sekretaris DKPP Kota Lok Semawe, Khairul Hafidi, kepada RRI mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian. Penerima bantuan berasal dari kelompok tani di Kecamatan Muara 1, Muara 2, dan Blamangan. Bantuan yang disalurkan terdiri atas benih padi varietas Impari 49, benih jagung varietas eksotis serta pupuk NPK Mutiara 1616, dan ketiga jenis bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani penerima. Untuk komoditas padi, benih Impari 49 diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Muara 1, yaitu Karya Nyata, Tani, dan juga Hidup Baru, dan juga Raja Lanyang. Benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah pada musim tanam mendatang.
7: Kita harapkan dengan bantuan kali ini yang kita berikan kepada petani-petani kita di Kota Lok Semawe, dengan sendirinya dapat meningkatkan hasil panen mereka, karena kita selain memberikan pupuk juga.
6: Ya, sementara itu pendengar, program bantuan ini didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 yang dikelola oleh DKPP Kota Lok Semawe. Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Lok Semawe berharap bantuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong terwujudnya sektor pertanian lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kota Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai di Pasar Melungwane saat ini terpantau mengalami penurunan dari Rp140.000 per kilogram menjadi kisaran Rp90.000 per kilogram. Selengkapnya bersama reporter Marzuki Mangero. Mangero, silakan dengan laporannya.
8: Ya, baik pendengar, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, informasi terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana pada hari kemarin cabai rawit yang sempat naik hingga Rp150.000 per kilogram kemudian mulai turun, dan hari ini penjualan sudah turun di angka Rp90.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, menurunnya harga cabai rawit merah terjadi karena stok yang banyak, terutama dasokan dari luar daerah seperti Manado yang banyak masuk di pasar tradisional Melongwane. Selain itu, pembelian dari Manado juga mengalami penurunan, di mana saat ini penjualan cabai rawit di Manado ada di kisaran harga Rp70 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, selain cabai, beberapa komoditas yang mengalami penurunan di antaranya yaitu bawang merah. Bawang merah yang kemarin sempat naik Rp90.000 per kilogram, hari ini sudah mulai turun dan penjualan sudah di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian pernyataan pedagang Pasar Melongwane.
9: Yang misalkan dia rincah dari penjualan 20 percupanya sekarang menjadi 15 percupanya. Untuk tomat dia ada variasi harga, ada yang mulai dari harga 25.000 per kilonya dan 28.000 per kilonya.
8: Sementara komoditas lain seperti tomat terpantau masih tinggi. Tomat masih ada di angka Rp25 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Padahal pada kondisi normal, tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan yang masuk di pasar Melongwane cukup lancar dan dipasok dari Manado minimal dalam 1 minggu hingga 3 kali pasokan, terutama pada hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu sesuai dengan jadwal kapal keberangkatan dari Manado ke Talaut. Dan untuk komoditas yang lain seperti bawang putih saat ini terpantau stabil, bawang putih masih stabil di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian Pro 3 RRI, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni. Selengkapnya bersama reporter Zanuar Setiaji. Zanuar.
10: Baik Hana dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Diskrimsus Polda Bali bersama Polres jajaran di sejumlah wilayah di Bali. Berikut pernyataan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya.
11: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara pidana yang kita nanti direkturat jenderal khusus, yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau LPG subsidi pemerintah oleh Direktorat Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka, terdiri dari 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
10: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM sebelum menjualnya kembali. Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi

0: BPIB Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur. Menurutnya, BPIB Singosari menjadi aset strategis nasional dalam memperkuat kualitas genetika ternak melalui teknologi reproduksi dan produksi semen beku unggul. Ia menilai percepatan swasembada daging perlu didukung sinergi antara daerah, optimalisasi inseminasi buatan, peningkatan kualitas bibit ternak, serta dilakukan pendampingan kepada peternak.
1: Berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan balai besar inseminasi buatan Singosari ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh daerah di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia ini punya potensi untuk swasembada daging. Sangat sering

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.

Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi

berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, bila kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada

0: pendengar kami break lagu-lagu hiburan yang selanjutnya kami kumandang ke waktu suruhan ajan sholat juhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Aryani.

0: sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Pemkab Aceh Singkil sambut kepulangan jamaah haji Aceh Singkil. Gelar sosialisasi Pemko Sebul Salam kebut tahapan Pilkades. TNI ajak pemuda di Singkil tidak judi online. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemkab Singkil sambut kepulangan jamaah haji Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sebanyak 89 jemaah haji asal Kabupaten Aceh Singkil tergabung dalam kelompok terbang 12 embarkasi Aceh akhirnya tiba kembali ke daerah dengan

0: jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Serta ia berharap pengalaman spiritual jamaah selama menjalankan ibadah haji sekiranya mampu menjadikan perubahan yang positif bagi para jamaah dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebab menurut Sapardi Oyon, kemakmuran seorang haji tidak hanya tercermin dari peningkatan kualitas ibadah pribadi, akan tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Sehingga sepulangnya para jamaah dari Tanah Suci tentunya dapat menjadi teladan serta membawa nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan masing-masing. Selanjutnya, Sapardi Oyon juga berharap perjalanan haji yang diikuti oleh seluruh jamaah, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, tentunya dapat menjadi penguat syiar Islam dan mempererat persatuan umat, serta membawa kesejukan dan keteladanan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hasil amatan rombongan jamaah haji Kabupaten Aceh Singkil 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi tersebut tiba di halaman Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Saro, Singkil, Aceh Singkil sekitar Ba'da Zuhur, Senin 29 Juni 2026. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Gelar sosialisasi pemerintah Kota Sepuluh Salam kebut tahapan Pilkades. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: DPR, tapi begitu berjalan waktu mereka tidak ada. Jadi makanya memang penyampaian itu baik dari Ketua Komisi A ataupun...
3: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 1 September mendatang. Langkah awal itu dilakukan melalui sosialisasi petunjuk teknis pemilihan di Aula LPSE Sedako Kota Sepuluh Salam Senin kemarin. Agenda krusial itu mengumpulkan seluruh panitia pemilihan kepala kampung yang berasal dari 34 kampung di 5 kecamatan sekota Sepuluh Salam. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi regulasi demi meminimalisir potensi sengketa di lapangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Sepuluh Salam Hamdan Syah menjelaskan bahwa sosialisasi itu merupakan bagian resmi dari tahapan jadwal yang mengacu pada surat edaran nomor 005/560/2026. Pasca sosialisasi tersebut, tahapan akan langsung bergerak cepat menuju pengumuman dan penjaringan bakal calon kepala kampung.
2: Anggaran minimal kena kita ini sangat minim, memang di tahun ini lebih kurang sekitar 600-an.
4: 600 juta, Pak.
2: 600 juta.
4: Kapan masyarakat bisa dapat mengakses informasi lengkap mengenai jadwal tahap?
2: DPR, tapi begitu berjalan waktu mereka tidak ada. Jadi makanya memang penyampaian itu baik dari Ketua Komisi A ataupun yang lainnya, karena memang tidak kemarin hanya kami undang ketua tapi tidak menghadiri, makanya tidak mengetahui tentang hal ini. Jadi makanya kemarin kami, karena memang ini sudah berjalan, jadi kami tidak selanya apa ini juga kami nanti akan melaporkan ke pihak DPR. Di hari Senin kami nanti ada kegiatan, kami juga akan mengundang dari DPR.
3: Selain itu, panitia juga akan segera membentuk petugas pencatatan pemilih atau P2P di setiap kampung yang menyelenggarakan pemilihan. Selain itu, tantangan berat itu juga diakui salah seorang perwakilan dari Kampung Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Joni. Menurutnya, sosialisasi itu sangat krusial untuk membekali panitia agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: TNI ajak pemuda di Singkil tolak judi online. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Prajurit TNI melalui Babinsa Koramil 0109 Aceh Singkil, Simpang Kanan, Sertu Tigor, Ambarita mengajak pemuda untuk terus meningkatkan komitmen agar menghindari penyakit judi online atau judol yang semakin marak dan mudah diakses melalui telepon seluler. Sebab selain praktek judi online tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan memicu kecanduan, juga aktivitas judi online dapat merusak hubungan keluarga hingga berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sertu Tigor Ambarita Selasa 30 Juni 2026 saat melakukan kegiatan komunikasi sosial atau komsos bersama masyarakat. Ia mengharapkan pemuda untuk mengantisipasi maraknya praktik judi online yang kini semakin mudah diakses melalui telepon seluler. Kemudian melalui kegiatan komunikasi sosial tersebut dengan mengutamakan kedekatan dengan masyarakat, Sertu Tigor Ambarita juga mengimbau pemuda agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Setidaknya, media sosial dimanfaatkan untuk menyebar informasi yang positif, menambah wawasan, mengembangkan kreativitas, serta mempererat hubungan antar sesama, bukan untuk menyebar hoaks, ujar kebencian, maupun konten yang dapat memecah persatuan. Tidak hanya itu, para pemuda juga diingatkan untuk menjauhi minuman keras, karena dapat merusak kesehatan, menghilangkan kontrol diri, serta berpotensi memicu tindakan kriminal dan konflik di lingkungan sekitar. Sebab, melalui kegiatan Komsos tersebut, ia berpesan bahwa pemuda merupakan menjadi pelopor dalam pemanfaatan teknologi secara positif dengan menjauhi berbagai bentuk penyakit masyarakat. Lebih lanjut, Sertu Tigor Ambarita juga mengatakan bahwa kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi bukti nyata dan komitmen TNI AD dalam membina wilayahnya, kemudian mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Isak tangis keluarga sambut kedatangan puluhan jemaah haji kota Sebul Salam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman masjid kota Sebul Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Ratusan sanak keluarga terpantau sudah memadati area halaman masjid sejak beberapa jam sebelum bus rombongan tiba. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sebul Salam, Haji Randi Elvian, merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Ia hanya bersyukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional lainnya. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Sebul Salam, Muhammad Rashid Bancin. Dalam arahannya, Wali Kota Sebul Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tertib, aman, dan teratur. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, Bupati Aceh Singkil apresiasi panitia dan petugas haji. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Syapredi Oyon mengapresiasi panitia dan petugas jemaah haji 1447 Hijriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para petugas haji Aceh Singkil tersebut disampaikan Syapredi Oyon saat menyambut kepulangan jemaah haji Aceh Singkil di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil Senin kemarin 29 Juni 2026. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas haji, panitia, tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah mendampingi serta melayani jemaah dengan penuh dedikasi. Kemudian kepada seluruh jemaah haji Aceh Singkil yang baru saja tuntas menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut dan telah pulang ke daerah, Syapredi Oyon juga berharap agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat masing-masing. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten setempat, sedikitnya ada 89 orang jemaah yang diberangkatkan melalui BTJ Aceh Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Sebanyak 19 siswa di Singkil lolos ke OSN tingkat provinsi. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Salihin Barus.
0: Sebanyak 19 siswa di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh dinyatakan lolos ke ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat provinsi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Aceh Singkil Samun menyampaikan dan membenarkan bahwa adanya sejumlah peserta didik yang telah berhasil lolos Olimpiade Sains Nasional atau OSN ke tingkat provinsi untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SD dan SMP. Di mana menurut Samun keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras para peserta didik, dedikasi para guru pembimbing serta dukungan orang tua dan komitmen seluruh satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil. dengan harapan tambah samun kepada peserta didik yang lolos ke Olimpiade Sains Nasional Provinsi tersebut agar terus belajar, berprestasi dan menjadikan generasi yang membanggakan bangsa. Sekedar diketahui berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surat nomor 1194/B/HTIGA/PN.00/2026 tertanggal 27 Juni 2026, delegasi Aceh Singkil ke Olimpiade Sains Nasional atau OSN Provinsi berjumlah sebanyak 19 orang. Terdiri dari sebanyak 15 siswa jenjang sekolah dasar dari SD Negeri 1 Pasar Singkil, 2 peserta, kemudian SDN 2 Pasar Singkil 1 peserta, dan SDN 1 Rimo 2 peserta. Selanjutnya, peserta lain terdapat 1 peserta dari SDN 2 Rimo dan SDN Tulaan 4 peserta, serta SDN Sidorejo 1 peserta, kemudian SDN 1 Singkohor 1 peserta, dan SDN 2 Singkohor 1 peserta, serta 2 peserta dari SDN Lairiman Simpang Kanan Aceh Singkil. Selanjutnya, khusus untuk peserta jenjang SMP, seluruhnya merupakan siswa dari SMP Negeri 3 Simpang Kanan. Lebih lanjut terang Samun, seluruh peserta yang akan mengikuti ajang OSN Provinsi tahun 2026 ini nantinya akan bersaing pada cabang mata pelajaran IPA, IPS, dan Matematika. Kemudian, pemenang Olimpiade Sains Nasional atau OSN di tingkat provinsi bakal dikirim untuk mewakili Aceh pada event sejenis di level nasional. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pemindahan warga binaan pemasyarakatan upaya Rutan Singkil kurangi over kapasitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Melalui pemindahan sejumlah warga binaan pemasyarakatan atau WBP ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Blangpi di Aceh, upaya rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil mengurangi over capacity atau over kapasitas warga binaan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, CP Mulyawan, Senin 29 Juni 2026. Dikatakannya, sebelumnya Rutan Kelas 2B Singkil telah melaksanakan pemindahan sebanyak 20 warga binaan pemasyarakatan atau WBP ke Lapas 2 Blangpidi. Langkah ini dilakukan, tegas CP, sebagai upaya untuk mengurangi over capacity yang terjadi di dalam rutan, guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan pembinaan bagi warga binaan pada khususnya. Kemudian, CP Mulyawan juga menerangkan, pemindahan sejumlah warga binaan atau WBP tersebut dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti penilaian administratif, tingkat risiko keamanan, masa pidana, hingga perilaku WBP selama menjalani

0: Singkil siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada di pukul 13.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 di seluruh Indonesia untuk mengikuti 100% Indonesia dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital Pro 1 Aceh Singkil.
1: Yang akan menghadirkan 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan Danzo, Lucy Wheeler, dan Bari Lee Kumahua. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sekali bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di ya, di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Ini bersolo karir dengan karya-karya yang melawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yes, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya itu musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri
0: dan juga Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau juga tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relainya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton sekali ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jemput dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya lah ya, apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu.
1: Ya udah pulang aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang gak bisa hadir langsung ya.
1: Nah, nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang Abang Danzo.
0: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita denger kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih, apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan, kok sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku denger nggak sih Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh udah sering
0: isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang gitu ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya, tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari itu, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Bisa ada tanah Bang sebelah biar tanda.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu. Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar aneh.
1: Bang, ini lagunya kan udah

0: Ratu Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Saya Rifki Batral, hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mengawali show kita di sore ini, satu informasi kami hadirkan ya, terkait dengan informasi yang masih hangat ya, beberapa waktu lalu tadi pagi tepatnya ya, mungkin Anda juga menyaksikan ya ataupun juga mendengarkan pertandingan antara Belanda versus Maroko ya. Dan kini hadir satu informasi terkait dengan Mas Roy sebut kemenangan atas Belanda jadi pengakuan besar untuk Maroko ya. Nah, baik tim nasional Maroko Nusair Mazraoui ya menyebut kemenangan atas Belanda sebagai pencapaian penting. Hasil itu dinilai menjadi pengakuan atas kekuatan Maroko di level dunia. Nah, pendengar, Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan cara dramatis ya. Mereka menang adu penalti 3-2 setelah imbang 1-1 hingga tambahan waktu di Stadion Monterrey pada Selasa pagi tadi. Nah, pendengar, Belanda sempat berada di ambang kemenangan setelah gol Cody Gakpo pada menit ke-72. Namun Maroko menyamakan kedudukan melalui Issa Diop pada masa tambahan waktu ya. Nah, skor imbang bertahan sepanjang babak tambahan hingga pemenang ya ditentukan lewat adu penalti. Dan ya, pendengar, Maroko tampil lebih tenang dan mengamankan kelolosan ke fase berikutnya. Nah, pendengar, Mazraoui menilai keberhasilan tersebut memiliki arti besar bagi perkembangan tim nasional. Ia juga menyoroti kualitas Belanda yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di Piala Dunia kali ini. Menurutnya, menghadapi tim tersebut menjadi ujian yang sangat berat ya. Dan Belanda ia sebut merupakan salah satu lawan terbaik yang bisa dihadapi dunia, dan ini adalah tim peringkat 10 besar dunia dan ya pikir juga merupakan kandidat untuk memenangkan Piala Dunia ya. Nah, Maroko, pendengar, kini sudah mengetahui lawan berikutnya pada babak 16 besar turnamen. Mereka dijadwalkan menghadapi Kanada yang lolos setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Meski Kanada berstatus salah satu tuan rumah, laga tidak dimainkan di wilayah mereka. Pertandingan babak 16 besar dijadwalkan berlangsung di Texas, Amerika Serikat.

depan Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuh dipanjang. Masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: kita juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
4: Ya, kerja aja Bu.
3: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
4: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
3: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
5: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri.

Saudara pendengar para pernah berada, mahasiswa Internasional Universitas Syekh Kuala, program Pasca Sarjana FMIPA Kecerdasan Buatan atau AI Angkatan 2025 Fawad Karimi mengikuti International Summer Course of Pharmacy atau ISCP 2026 dengan tema Towards a Sustainable Smoke-Free Generation, Innovation and Action in Tobacco Control di Universitas Sumatera Utara USU. Kegiatan ini pendengar melibatkan 17 peserta dari 7 negara, mulai dari Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tanzania. Mahasiswa asal Afghanistan dan penerima beasiswa KNB Kemitraan Negara Berkembang Batch 2024 ini mengatakan dirinya merasa event ini sangat positif dan berkesan. Selain menambah wawasan akademik, dirinya juga memperoleh kesempatan untuk memperluas jaringan internasional, bertukar pengalaman dengan peserta dari berbagai negara, serta mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya. Dari sisi akademik, Fawad Karimi sangat menikmati kuliah mengenai Global Tobacco Control Policies and Best Practices, Nicotine Replacement Therapy atau NRT, and Innovations in Smoking Cessation, serta Clinical Management of Tobacco Related Diseases. Dirinya juga mengikuti workshop mengenai formulasi fitofarmaka ya untuk mendukung smoking cessation dan workshop counseling penghentian merokok berbasis studi kasus. Fawad mengatakan pendengar pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa lokal, mahasiswa internasional dan para dosen baginya sangat menyenangkan. Selain itu ia juga berdiskusi langsung dengan para dosen, peneliti dan dokter spesialis mengenai isu pengendalian tembakau, kesehatan paru serta penelitiannya di bidang artificial intelligence untuk deteksi dini kanker paru menggunakan CT scan. Pengalaman ini memperluas wawasan akademik dan membuka peluang kolaborasi di masa depan. Selama berada di Medan ya pendengar, Fawad berkesempatan mencicipi berbagai makanan khas Sumatera Utara juga dan mengenal budaya Batak melalui pertunjukan seni, mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan wisata budaya, serta menikmati keindahan alam Bukit Lawang.

0: apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Oh, itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat libur sekolah menjadi momen bagi orang tua ya untuk mengajak anak menikmati hiburan yang sekaligus memberikan pengalaman belajar. Nah, Netflix menyediakan beragam tayangan dalam kategori Education for Kids dan Kids and Family yang dirancang untuk menghibur sekaligus mendorong rasa ingin tahu anak. Nah, melalui laman resminya, pendengar, Netflix menyebut koleksi tayangan anak mencakup serial bertema sains, alam, matematika, literasi, hingga petualangan yang dikemas seusia penontonnya ya. Nah, platform tersebut juga menyediakan kategori khusus agar orang tua lebih mudah memilih tontonan yang sesuai. Ya, pendengar, beberapa serial edukatif yang tersedia di Netflix antara lain ada Twist, Scientist, yang mengajak anak mengenal sains melalui eksperimen sederhana, Ask the Story Bots yang menjawab berbagai pertanyaan anak tentang dunia di sekitarnya, serta The Magic School Bus Rides Again yang memperkenalkan konsep sains melalui petualangan di kelas. Nah, selain itu tersedia pula Octonauts ya, juga Emily's Wonder Lab, Brainchild, dan World Party Presents Math ya, yang mengangkat tema pengetahuan, eksplorasi alam, hingga matematika dasar. Netflix melalui platform Tudum menjelaskan bahwa konten anak terus dikembangkan agar mampu menghibur sekaligus mendorong rasa ingin tahu dan proses belajar. Nah, dalam pengumuman resminya, Netflix juga menyebut koleksi serial, film, dan game anak dirancang untuk menghibur, melibatkan sekaligus juga memperkaya pengalaman belajar anak dengan cara yang membuat orang tua merasa lebih tenang. Ya, juga Netflix mengungkapkan bahwa tayangan anak dan keluarga masih menjadi salah satu kategori yang paling banyak diminati. Pada tahun lalu, 2025, konten Kids and Family menyumbang hampir 22% dari total waktu menonton di Netflix. Sementara tayangan ramah keluarga terus masuk dalam daftar top 10 setiap pekan selama hampir 4 tahun berturut-turut. Meski demikian, ya, orang tua tetap dianjurkan mendampingi anak saat menonton dan memanfaatkan fitur Kids Profile yang memungkinkan penyaringan konten berdasarkan usia. Pendampingan orang tua juga dinilai penting ya, agar anak memperoleh manfaat maksimal nih dari tayangan, sekaligus membatasi durasi penggunaan layar selama libur sekolah.

0: Makan yuk. Makan apa?
1: Yuk, di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Sebelum kita nantikan kumandang azan ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat ashar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku, dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali Radio Republik Indonesia Singkil udara untuk hari ini edisi 1 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka,

0: سلسلة العرش.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

masih di RRI Prosok Raja Singkil dengan informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di menit 40 ya, dari pukul 5 pagi, dan selamat memulai aktivitas kembali untuk Anda yang

dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Raya, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh yang mulia ini, mari kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan kelebihan kita salat di waktu malam. Kembali kita membaca kitab Ihya'ul Walad karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah dengan berkat beliau kita pun akan diberi berkah oleh Allah, dan kita bisa membentuk hidup kita hidup yang diperintahkan oleh Allah, kehidupan yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Baiklah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, ruwiya fi wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qala: Ya bunaya, addeku akiyasu minka yunadi wa anta na'imun laqad ahsana manqala syi'run laqad hatafat fi janahi laylin hamamah ala fananin wahnan wa inni lana'imun kazabtu wa baitillahi law kuntu asikan lama sabaqatni bil baka'il hamainu wa az'amu anni ha'imun zu sababah li rabbi wa la abuka wa tabqal baha'imu. Wahai anakku, diriwayatkan pada wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya, beliau berkata, wahai anakku, ya bunaya, ayam jago itu lebih pandai. Adaku akiyasu minka, ayam jago yang berkokok itu lebih pandai daripada engkau yang menyeru ia, padahal engkau itu hanya tidur. Ini diceritakan pada riwayat Luqmanul Hakim yang mendengar cerita dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita beliau, cerita-cerita hikmah. Memang beliau Luqmanul Hakim itu banyak diberikan hikmah oleh Allah, sebagaimana bahkan ada satu surat dalam Al-Quran. Ini kita ceritakan siapa itu Luqmanul Hakim, sedikit profil beliau. Kita sering mendengar Luqmanul Hakim, beliau dari negara Ethiopia, Afrika, orang Afrika beliau. Bahkan ada riwayat beliau itu dulunya budak,
Sama juga kayak Salman Al-Farisi, beliau menjadi tokoh dalam ahli tarikat, tokoh sufi. Luqmanul Hakim ini beliau dari negara Ethiopia. Di dalam Al-Quran itu malah Allah menjelaskan tentang kelebihan beliau, laqad atina Luqmana al-hikmah. Memang Allah memberikan kepada beliau itu hikmah, sehingga beliau menjadi tokoh falsafat. Nah, yang banyak diberikan hikmah-hikmah, yang dengan hikmah-hikmah itu menjadi pelajaran kepada kita. Dan mereka, dan beliau juga itu banyak mewasiatkan pada anaknya. Menurut riwayat, beliau hanya punya satu anak laki-laki. Hanya punya satu anak laki-laki. Jadi kalau nama panjang beliau Luqman bin Unqa Unaka, bin Unaka bin Sa'dun. Kalau Hakim itu karena beliau banyak kata-kata hikmahnya. Hakim itu orang yang banyak hikmah, orang yang mendapatkan banyak hikmah, maka digelar dengan Hakim, Luqmanul Hakim. Nama sebenarnya Luqman bin Unaka bin Sa'dun. Man pekerjaan beliau, ada yang mengatakan tukang kayu, ada bermacam-macam. Dan ada juga yang berpendapat beliau itu dari Sudan. Ini ada juga riwayat beliau itu seorang hakim pada masa zaman Nabi Daud. Ini gambaran beliau. Itu Luqmanul Hakim yang sedang kita mendengar dalam Al-Quran. Tentang apakah beliau itu Nabi atau bukan. Ada riwayat yang menyatakan beliau itu Nabi. Nabi, bukan Rasul. Nabi, kalau Nabi, insanun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Seorang manusia yang menerima wahyu dari Tuhan hanya untuk dirinya sendiri, tidak menyampaikan kepada umat yang lain. Mereka itu, Nabi itu tidak punya umat. Dia menerima wahyu hanya untuk pengamalan bagi dirinya. Menerima wahyu sama juga dengan Rasul. Tapi beda dengan Rasul, Nabi itu tidak punya umat, sementara Rasul itu punya umat. Nah, itu sedikit tentang Luqmanul Hakim, gambaran ataupun profil kurikulum vitae dari beliau. Jadi beda ahli sejarah dalam menyatakan, bahkan ada dua Luqman pada masa dahulu itu, ada dua Luqman. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran itu Luqman yang mana? Ada yang mengatakan itu Luqman yang satu, tetapi ada yang mengatakan dua Luqman. Nah, jadi wasiat kepada kita pada hari ini, ya bunaya adeku akyasu minka, ayam itu lebih pandai. Akyas ini cerdik. Mananya? Cerdik, pandai. Cerdik, pandai bahasa kita. Zuka, zuka, zukaun, suka itu cerdik. Kayak ada kemarin kita menyampaikan asar dari Sayyidina Ali, ada yang menyebutkan itu hadis al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Al-qaisu
orang yang cerdik itu sama dengan ini akyas. Akyas sudah dalam istilah nahu itu sudah afdala tafdil, lebih lagi. Seperti mana fadal dan afdal. Kalau fadal baik, afdal lebih baik. Ini lebih cerdik. Ayam berkokok itu lebih cerdik daripada engkau wahai anakku. Dia itu menyeru, berzikir ayam itu. Yunadi berzikir, mengucapkan tasbih. Wa anta na'im. Engkau ini asyik tidur aja. Apalagi nisfu malam yang kedua ataupun sulus sepertiga malam yang terakhir. Ini kalian, kamu tidur. Ayam itu berzikir berkokok. Cuman ayam kita sekarang enggak, udah beda ya, kadang berkokok tanpa waktu yang jelas. Kalau dulu memang benar itu ayam-ayam berkokok itu membangunkan kita. Sekaligus dia berzikir. Nah, berzikir. Seperti dalam ayat itu ada dinyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mengucapkan tasbih bagi Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua mengucapkan tasbih. Makanya dalam mentafsirkan ayat ini Al-Karamah menyatakan bahwa pohon-pohon kaitu yusabius sajaru, semua pohon kaitu mengucapkan tasbih. Wasajaru wan nabatu al-maqtu'atu tusabihu ma damat rutbah wa tasbihuha subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu potongan-potongan kayu, tumbuhan-tumbuhan yang kita potong itu dia mengucapkan tasbih. Mengucapkan tasbih. Kapan mengucapkan tasbih? Selama dia masih basah, masih hidup. Mengucapkan tasbih. Makanya rumput atau apa saja yang tumbuh di atas makbarah, di atas kuburan itu tidak boleh kita potong. Ini banyak di antara kita biasanya hari kedua lebaran datang ke makbarah kuburan orang tua kita, habis kuburan digundul, kabotak kuburan. Ini lucu nih, dia pun enggak mau baca Yasin, ini enggak mau berdoa. Rumput yang hidup dipotong juga. Ini merugikan kepada mayat. Hilangnya doa kepada mayat. Hilangnya doa. Mayat yang kita potong itu yang di samping kuburan, dan yang sudah kering itu yang kita pindahkan. Karena yang masih basah itu berzikir kepada mayat yang ada pada kuburan tersebut. Semua pohon kayu tetap mengucapkan tasbih, tiang-tiang yang enggak bertasbih. Wal astawana la tusabih. Tiang-tiang listrik itu enggak bertasbih. Tiang listrik. Semua yang lain semua bertasbih. Bahkan ada yang mengatakan pakaian itu bertasbih. Baju yang kita pakai bertasbih, madama jadidan wa idza wasakha taraka tasbih. Baju yang kita pakai itu selama dia bersih baru dia bertasbih. Wa idza wasakha, apabila kotor baru dia tidak bertasbih. Maka kita tidak baik memakai baju yang kotor, apalagi baju yang sudah bau bahkan makruh. Jadi selama baju itu masih bersih dia mengucap tasbih kepada kita. Tasbih yang diucapkan adalah subhanallah, subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu yang diucapkan. Banyak
Tak usahakan apalagi kita mau salat pakai baju yang baik, yang bersih. Jangan baju yang kotor. Karena baju itu bertasbih. Kalau kita pakai ya, dia sekalian bertasbih untuk kita. Dan, jadi kalau mereka yang bertasbih, pasti Allah terima dong. Karena mereka

lat batat kaya bete, bak lat batat, lat batat kaya bete, itu bahasa Aceh, ada mananya nanti. Dah, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Tanah juga bertasbih, waktu rabu yusabu ila ayyabula, sampai dia masih basah, tanah itu bertasbih juga. Air bertasbih juga selama dia mengalir. Maka bila dia tetap, dia enggak mengalir, enggak bertasbih. Apabila air itu sudah tetap, dia enggak bertasbih. Selama dia mengalir, dia bertasbih. Ini sedikit kita ke fikih. Makanya di dalam fikih itu dinyatakan kalau ada air yang mengendap, misalnya bahasa kita itu sumur tua, ada sumur. Sumur tua itu biasanya enggak dipakai, dia itu air mengendap. Itu makruh kita kencing di situ. Makruh. Karena kenapa makruh? Ada maafnya. Nah, kalau bahasa Indonesia maaf ini apa? Ada setan-setannya di situ, kan? Makruh kita kencing di situ. Dan kalau tradisi orang Aceh, kalau ada sumur tua, bahkan bukan orang Aceh, ada di luar Aceh pun demikian, jangan mendekat pada sumur tua itu, ada syeun-syeun lah, ada sesuatu-sesuatu di situ. Karena apa? Air di situ enggak lagi berzikir, karena ini tetap. Tapi kalau mengalir, jangan di apa, di bukan di sungai ataupun di parit-parit yang kecil itu kan, yang mengalir itu bertasbih. Nah, faiza sakana tarakat tasbiha. Bila dia sudah tetap, maka dia tidak lagi bertasbih. Nah, jadi ini artinya mereka yang tidak apa, yang tidak punya kehidupan sebagaimana kehidupan kita, dan tidak mengambil menerima nikmat sebagaimana kita, mereka bertasbih. Kata Al-Qur'an, ayam bertasbih. Maka ayam itu lebih cerdik, lebih pandai daripada kita. Dalam konteks dia itu beribadah kepada Allah. Karena tasbih itu, zikir itu bagian daripada beribadah kepada Allah. Kita yang begitu banyak menerima nikmat, menerima fasilitas daripada Allah Ta'ala, kok tidak ingat kepada yang memberikan fasilitas itu kepada kita? Di mana terima kasih kita kepada zat yang memberikan kita segala-galanya? Wa anta na'im, kata Luqman al-Hakim, engkau itu tidur. Tidur. Nah, dikembali ini kan, coba kita evaluasi hidup kita. Apa masuk dalam kata-kata Luqman al-Hakim ini apa enggak? Wancanain. Lakat asana mengkala syair. Ini ada lagi sebuah syair. Sungguh indahlah orang-orang yang berkata tentang syair ini. Yaitu lakat hatafta fi janahil lailin hamamah ala fanani wahna. Wa ini lana imun. Jadi sungguh berteriak, bersuara, sungguh bersuaralah pada tengah malam oleh merpati di atas sebuah ranting. Jadi bersuara dalam kegelapan malam, merpati di atas ranting. Wa inilah naim, padahal aku itu tertidur. Tertidur. Dusababah li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Aku ini merindukan, jauh daripada merintu

merindukan bagi Tuhanku. Aku tidak menangis. Padahal merpati itu menangis. Oh, tertinggal. Wa inilah naimun, aku tertidur. Kazabtu, aku berbohong. Wa baitillahi, demi rumah Allah, jikalau aku itu asyik kepada Allah, maka merpati itu tidak mendahulukan aku untuk menangis. Itu. Jadi burung merpati berzikir pada waktu malam, berzikir dalam kegelapan malam. Padahal mereka itu tidak ditaklifkan sebagaimana kita, tidak diperintahkan oleh Allah beribadah sebagaimana kita. Tidak. Tetapi mereka juga bertasbih, berzikir kepada Allah dalam kegelapan malam. Kenapa kita tertidur? Padahal aku tertidur. Nah, ini penasihat ini mengatakan, aku tertidur. Maka aku jadi pembohong. Berdusta kepada diriku sendiri. Membohongi diri sendiri. Makanya orang yang paling jahat itu dia berbohong kepada dirinya sendiri. Kalau kita berbohong, mau berbohong kepada diri sendiri, untuk orang lain lebih lagi kita berbohong. Berani lagi berbohong kepada orang lain. Contoh, orang yang berbohong kepada diri sendiri adalah orang yang tahu bahwa beribadah itu wajib dan diberikan pahala. Misalnya bersedekah, Allah berikan pahala kita bersedekah, tetapi kita tidak mau bersedekah. Ini pembohongan kepada diri sendiri. Apalagi sholat, sholat berjamaah itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada sholat sendiri. Kita enggak mau sholat berjamaah, itu juga berbohong kepada diri sendiri. Apalagi orang yang tidak melakukan sholat, ini lebih parah lagi. Makanya kami itu cerita di saat misalnya ada nasihat kepada calon pengantin ataupun kepada ayah daripada calon dara baru. Ini pertanyaan yang pertama kita ajukan adalah untuk calon menantu kita, sebenarnya kamu salat apa enggak? Bukan tanya kamu kerja di mana. Kamu ada mobil, ada Honda Enmax, ada apa? Bukan itu kita tanya. Kamu jalan tadi sini pakai apa? Tanya aja salat apa enggak? Kenapa? Kalau dia salat, alhamdulillah, dia pandai menjaga dirinya, pandai merawat dirinya, kuat menjaga dirinya. Kalau dia sudah kuat menjaga dirinya, insya Allah dia akan sanggup jaga anak kita nanti. Tuh. Kalau dia masih bolong-bolong salatnya, dia bahkan dia gak pernah salat, dalam perspektif nilai agama, dia itu berbohong kepada dirinya sendiri. Dia itu mendzalimi dirinya sendiri. Dia itu menganiaya dirinya sendiri. Dia itu tidak pandai menjaga dirinya sendiri. Kalau demikian gambaran calon menantu kita, dia mau membohongi dirinya sendiri, tentu dia akan berani membohongi anak kita. Kalau dia tidak pandai menjaga dirinya sendiri, dipastikan dia tidak akan pandai menjaga anak kita. Rugi kalau dia menantu kita. Makanya nanti coba cek kita, apa menantu kita salah apa enggak. Kalau enggak salah, dipastikan anak kita berada dalam kondisi bahaya. Awas, hati-hati. Ini, maka orang yang lebih parah itu membohongi dirinya sendiri. Kadang kita enggak teknis bagaimana pembohongan
itu. Bukan hanya bohong, itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Bukan hanya itu, dia implementasi bohong itu luas. Pada dirinya sendiri berbohong, kepada Allah berbohong, kepada dirinya berbohong, kepada makhluk berbohong, kepada pemimpin berbohong, kepada tetangga kita. Nah, itu. Nah, jadi pensyair ini mengatakan, makanya sangat indah. Di saat merpati itu bersuara, bertasbih dalam fidul mati laili, dalam kegelapan malam, aku tertidur. Bohonglah aku demi Allah. Wabaitillah, lau kuntu asyikan lama sabakatni bil baka ilhamaimu. Seandainya aku asyik rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, ada sedikit rasa rindu cinta kepada Allah dalam hati aku, dengan aku beribadat kepada Allah, cinta kepada Allah, menuntut ridha Allah, lama, maka merpati itu tidak mendahulukan aku dalam menangis. Pasti aku dulu yang menangis, tetapi ini tidak. Kenapa kita tidak menangis di dalam malam, pada waktu malam? Karena kita tidak asyik kepada Allah, tidak cinta, tidak bermesra kita dengan Allah. Kita hanya bermesra dengan nonton Piala Dunia, bermesra dengan makan-makan, titik lembut dagoniti di pupi. Kita bermesra dengan hanya main game, malah na'udzubillah bermesra dengan main putanannya, judi online, dan bermacam-macam, yang itu menjauhkan kita kepada pencipta kita. Ini yang berbahaya. Maka ini menjadi pelajaran. Was'amu hanni ha'iman zusababah rabbi wala abuka tabkil baha'im. Lanjutan daripada syair tadi. Aku kira diriku tak tahu arah karena rindu pada Allah, akan tetapi aku tak mampu, tak mampu menangis. Fala abuki, aku tak mampu menangis sedangkan binatang-binatang sedang mengeluarkan air mata. Tak tahu arah. Haim ini yang hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tidak tahu hakikat makna hidup, kehidupan. Seperti kita sampaikan kemarin, ya, lagu almarhumah Nika Arila, arti kehidupan. Bagaimana arti kehidupan? Kita harus tahu tupoksi kita dalam hidup ini apa. Kalau orang tidak tahu tupoksi dirinya sendiri, ya bagaimana hidup tanpa arah? Tanpa arah, maka tak mampu kita menangis apa, air mata apa. Kenapa kita menangis? Tidak ada yang menyebabkan kita menangis, karena kita tidak rindu kepada Allah. Hampa pikiran, kosong, ibarat kapas yang berterbangan. Kapas itu ia tergantung tiupan angin, kemana dibawa oleh angin. Ini kalau dalam akidah 73 golongan itu, saat daftar ummati paham Jabariyah, termasuk dalam aliran 72 golongan paham Jababir, itu dia Jabariyah itu orang, pemahaman mereka hidup kita tidak terikat dengan kita bagaimana yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga mereka melakukan maksiat tidak berdosa karena itu maksiat diiradah oleh Allah. Diiradah oleh Allah, maka kita bermaksiat enggak apa-apa, berzina enggak apa-apa, minum arak enggak apa-apa, memang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak berdosa. Ini paham Jabariyah. Kalau paham
Mu'tazilah, Qadariyah, semua tergantung kita. Nah, ini lebih ekstrim, tergantung kita. Ini saya pukul, saya yang pukul, enggak ada urusan dengan Allah, tidak ada kontribusi Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini diantara Jabariyah yang sangat lemah dan diantara Qadariyah, muncullah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terlalu ekstrim kita sendiri, dan tidak kita tidak mungkin terlepas kepada Allah. Jadi tengah-tengah, ibarat air susu yang keluar di antara darah dan nanah. Darah najis, nanah juga najis. Air susu, suci. Ini juga harus nawal jemaah. Tidak kepada Qadariyah, tidak kepada Jabariyah, pada tengah-tengah. Ini dia. Makanya kembali kepada di sini, wa as'amu anni, memang aku meyakini diriku ini hidup hampa, tidak ada tujuan, sehingga aku tidak bisa menangis. Binatang-binatang itu menangis, artinya lebih baik binatang daripada kita. Nah, para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio di mana saja berada, inilah menjadi bahan telaah bagi kita. Beberapa syair yang kita baca tadi, bahwa jangan sampai binatang itu lebih baik daripada kita. Kan dalam Al-Quran juga diceritakan, ulaika kal'an'am, mereka itu laksana binatang. Ini klaim Tuhan, yang mengklaim ini Tuhan. Ulaika kal'an'am balhum adhal, bahkan lebih parah daripada binatang. Yang manusia itu lahum qulubul la kahuna biha, mereka punya hati tidak mau berpikir, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar. Ini ya, bagaimana diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, addeku aqyasu yunadi, ayam berkokok itu lebih baik daripada kamu wahai anakku, wa anta naim, kamu ini asyik tidur pada waktu malam. Ini demikian nasihat kita pada hari ini, semoga memberikan motivasi selalu kepada kita agar kita ke depan itu semakin baik, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panama.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sari berita. Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan pembangunan ponsel. Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
2: Karena kita banyak mengungkapkan kasus, yaitu adanya tindak pidana 3C, terdiri dari curat, curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar.

Nurdin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasi

0: Bagus. Lalu pemirsa dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
1: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MA Alok Sumawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran baik RRI maupun radio swasta lain untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada

0: Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personel Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
1: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
0: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
3: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
4: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, gak bisa balik ke Banda Aceh.
3: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
5: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
3: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Demikian Warta Utama pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.